El Francis Jijela kuno mudrupena kanje nje ke na ritpata ni kumbe ritpata ni mtiri ya radio Mosambika ku impela mpela mala ambio inu ku inu ku ini mpela unge eti iko sauta iku motlelo fambo isiya kokola o swina ri simango pfu swinene swa ku ke mpela u titirelana na u pfana u chuka le swa ku vakaya ke ko yini kambe tiva na kona le swa ku ke akuva uni tingana swinga ta ungenisela beans ku endla xin'wana ni xin'wanyana a nga va ku ya xavisa ximapa a nga va ku ya xavisa makoti loko ke mpelampela wo nyima leswaku va u ta va u rhunga a swifambo swa tana swi pfuna ngopfu swinene leswo hikusa mukusetsi ta va na i ri ntirho lowu u taku na u wu landza nakona na wu landzele rhandza

ivuna ngakhe liri bakhe Eusebio Johann Tamele loko a tipatsani ntirho ya rati misaveki na nofiara xina 5 minut nkarhi ke mukiseri wa ku va yisalisana eka voaxi la nyamuntlha lanaka lirimi la xichangana leri sunguleke i 4:45 na i ri ku sungula kambe ka mintirho ya le xitichi ku nga ri khale voaxi li ta va li simama i lirimi la xiputukesi kasi 5 xi ku nyikele mahungu ya ntena national vuyani vunanga mabulo ya xingani ku lavatela 5:45 lanake ku nyikeke matimu ya siku 6 ku fika 8:10 xi ve xipepera lexa mixe ku nyika mahungu ya xichangani vuyani vunanga mabulo ya xingani ku lavatela 9 ku va ku nyika mahungu ya ntena national lanake vuyaki na wona kambe xichangani ta ku nyika nongonoko minya historia vunanga ku ta fika lowu nkarhi ya mikala ku tsalisiwa Laurinda Ndimant na Roestino Botela Shmirana Leshke si kupakala tsako mingset lenene ka mintiru ilan tsalako

Aw thank you maga kona ndikumele ngisethe kulekade kuyimbelela lana Cesarita nge okhatle la pora pora lela labeki la kaya la nanguna uvingi kula kwami khoma khwatsi vamamanyana vanwina nanguna vamamanyana khomana na khwatsi ni vingi vanwina zvokwami tihanya utomirinene nakona mhaka leyi ya ku va hi hlawulela vavasati vana va hina leyi a yi laveki kusa vona va rhandzeni hi ku rhandzana ka vona.

kommentaria Radio Msambiki dropen la kanchencha na mutla edivana kana shfunza nkolo gaza mapoto na nyambane le kare ilongolo kana na franisi zandamela loka ku timakata menzelekano ti suvisi tata wakwe ti suvisi mana wakwe ange chavani guwa leswaku va mita hanya amasiku ya kutala meta hanya malembe ya kuleha mwikiseto kulantse ka msabiki le ka 23 horas xirambana kulantse ro Francisco Simbini kubata efikisela mahungu.